0: Tanulu Dader. Radio Liberdade, Sianulu Reslima, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ini maka musik honi titlu to give it up. Nibe maka Lori Hosi Marvin. No musik iran ada sa musik kusnya baita nye programa di likonvida baita sanghi lorong. E turmai hau si akses sanghi ta bot sira hiya supere ta bot sila belai tamba turmai sa iya programa bi bang solo. Tama nusi studio Radio Liberdade hau Vero Fernandez si akses sanghi ta bot sira iya dios ate prosima di sang. No ikus lita sa itaka ho musik honi titlu bosok nibe Lori Hosi 8-12.

Okay, música, Jussi Phil Baptista, Fito Valenada, no Nilton Biega, sono titolo Rosario. Non è musica, non è musica apertura per programma, vivo solo che sono ogni linea, e ne ve, fulano ottobre, sarani cattoliche, si ritenga resa terzo, e ogni loro mo celebra. E che non è fatto a Melania anniversario. Ebbene, a fatting haunia, da der dia che solo che beto bot si rahoto, ne vema ka ora sine daun. Se la tilo ma hela loran si anu lure si lima pontu alu megahertz niniang. Rona dia che beto bot si rahoto, no. Spero itu buat sering aktivitas suatu lauho dia ya. Taman yang nafati, hau ni oke, dadar dia dari solok ba VK, Nel Pereira, Soren Silva, Amuku Lorosai, Joniko Maulaka, Adel Reis, Elia, Dami, Changayu, Zeneviu, Va, Lucia, No Maung, i Leon ebe maka kompanya hela. Rona dia kita buat sirahoto pom aktividade i bom trabalho det. Jadi espera kata kita buat sirah aktividade suatu bawa lorong ohing ninian lao ho dia ya. I nune aki ta continua ho komentario. Oke komentario husi Costa nilihan bom dia oke bom dia mos. Nah husi Maung Pocong nilihan lagune Gaya Demais. Oke nebe rona dia get ya. Nah, husi Elia ini yang belum dia bing, jadi kayak musika Alcatraz, soalnya titulu Desculpa Laya. Oke, nebe, nafati nader dia dari Solok. Nah, husi Ariadi Niputu, ini yang kantene fura close aling belum dia cumprimento susi hau ema Bali, oke Bali hela iha Kalimantan. Oke nebe, dader dia dari Solok deh, husi Timor Leste bamaung ya. Nah, husi Soran Silva ini dia musiknya La Condoming husi Vidigal Pinto. Oke nebe, dader dia no husi Leo ini dia bom dia, oke bom dia mos, no husi Firaku, dia bom dia, oke bom dia mos ya. I husi Albus ini dia bom dia bing, aju de toka lain musiknya diferente iha kultura husi Fiel Baptista. Oke nebe, musiknya ini kona los fuang karek. Nebe, dader dia dari Solok deh, beto bot Siro hoto nebe maka ores nede daung sehela tilu mahela loren sian ulure sian 5.2 megahertz niniang bom aktividade i bom trabalho norona diak det basira nebe maka ores nede daung servisu servisu hela na fatin cuidado ita bot sirania anya i tu irmã na fatin lor ita bot sira borona musika husi Phil Baptista hone titulu diferente cultura.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, DB Mak Iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet, dolar ida. Hopakote super baratu lokal, Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Aqui é música, si dalia hone titulu ai leba, nebe loreona ita behe tuku sanu luli una minutu hat nolu resing rua. Tamane na fatin haunia, dader diak dader ksolok dit beto bot sirho tu nebe mako resing da daun, se stay tung ele ihe frekuensi sen nolu resing 5.1 MHz niniang. Tantu ihe relarang nomos ihe rai liur, rona diak dit beto bot sirho tu ya. Nune na fatin dari riak dari ksolok no itu kontinu ha komentario ya ke komentari husi migi British ni dehan Gino da Costa ni yang ida like kakak ke nebe dari riak dari ksolok det nuna fatin husi migi ni dehan kakak bitu gaman yang ida like ya ke nebe dari riak dari ksolok no si albes ni dehan bing toko hello musika fuang ne moras para setamol muskura labele mai hau maka gora tur mesa kelane. Ake musika idene la iha ya nebe karek bele trokare to musika selok. No husi nasi nede yang obrigada alin toko no musika hau husune. Ake nada mos nespera katak maung mos bele enjoy ya. Tamane na fatin rona diek rona ke rona diek dit beto bot sirho tu nebe maka ores tida daum. Sele tilung mahela Lawrence yang nulure si 5.1 MHz niang. Nona fatin dada riak bamigi British, Alves, Leo, Julio, Bina, Inasius, Santos, Jenilson, Nina, Changayo, nomos, ake, Nel Pereira, iba 7610 8451, nebe maka stay tung hela. Rona diak det beto bot sirahutu, nomos besira nebe maka karakatu rikus muzika, ke bela det, iya nebe long reni pronto to ferese muzika beto bot sirahutu. Nune tirmai itu ita parona lai muzika, husi abitu gama hone titulu la interese.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Ngalihu si aplikasang My Telkomsel.

Okay. É música russa, aby tu gamo ho netitulo la interesse. Je muzika, kde nemus lor jona jita bai hetu kusa nolu li jona minutu hat nolu resensia. Tamane na fatin hau nia dadar diak dadar solok. I bom aktividade norona diak dit betu bot sir hotu nebe ma koresne dadaung. Se la tilo ma hela loran si nolu resin 5.8 MHz ninia bom aktividade betu bot sir hotu ya. Menita kontinua ho komentari husi malahuk serang nedihan bom dia ke bom dia mos no husi rai lakang nedihan halo batar. Oke, okay, bom dia ya. Ami hene se bom dia hela. Ebe bom dia det beto bociro. Tuno obrigado bacang gayu faria. No, oke, okay, husia teus nyari yang bom dia. Oke, okay, bom dia mos. No, husia mo kolora sa nyari yang muzika ne hano infali sa bi. Oke, okay, sa bi satu mai dili. Oke, okay, pasti memoria barak los. Nebe na fatin dadar dia dadar solok det beto bociro. Hotu no husi migi British nyari yang. Kakak software de thela ne ake ohi musik ne se mari kwesti ae ne be ne dehan kita haluha Gino da Costa niang e ake musik Gino da Costa niang la ihe ne be karek bela troko ho musik se look that ake ne be na fati na der diak derek solok bom aktividan en re no bom trabalho det i na fati na der diak det ba Changayu, Leo, Nel Pereira, Alves, Janius, Julius, Silviano, Bina, Amkolorosae, Santos, Ateus, Hutana, Railakan, Mani Jifia, Lebos, Malahuk, Nel, Aida Suarez, Nilton Korea, Rai Kutung, Alstor, Lili, Mada, Jojo, Juna, J. Gonsalves, 32, Amaza, Leto, Bele Blegur Maluku, Anani, J. Carvalho, Migi, Alex Gano, Afeni, Memikik, Selo, Litu, Alipi, Dami, Johan, No, Reti, Baba, Suarez Pereira, Notícia, Nebe Maka, Horas Neda Dão, Acompanha Hela, Rona Diek, Dit Pito Bot, Siroto, No Comentário, Husti, Ake, 32 ni dia bom dia fokat kata ba ami ne ve fo para ne la ya ke fo para kar buka seluk labele buka seluk mabe hare buka serviso ne be na fatin korazen det no si dami ni dia kaka toka lagu fulang hitu la ke lagu fulang hitu mo feng hotu da daok ne no ne na fatin haunia dari dia dari solok beto bot siro terus besiran be maka kara kategori request la musika ke bel request mai ba hene belong raini na fatin pronto atau oferese musika beto bot sira hotu. No, okay, turma itu nafati, ngerona musika, husi Celine Dion, honi titulu To Love You More.

Aqui é música Husi Virgil Pintu honi titulu Dobeng no Husi Phil Baptista honi titulu Itarua ho Familia Loreona Ita bayi tuku sanu lure sing ide liona minutu sanu lure sing neng Tamanena Fatih haunia Dadar dia kemudian dia kebito bot siro ho tu nabe maka stay tung hela mai hela loran sianu lure sing 5.8 MHz nini yang Ake komentari Husi aku Santa Martins nyedi yang fuan la kanek ide so radio mag fuan kanek Oke okay. Kok bisa radio telepon kanek vali? Lah iya, radio ini rona nain sih mau fuang kanek. Nah si, oke, aku kolor sana dia yang nain veto nyeti nang emak barak mak sofre vali, yes. Nih mah hal hamus bingung helane. Nih si, dami ini dia monita, oke, obrigada barak. Nah si, SC, oke, es Kristo Baum pasti. Nih dia musiknya pelte kron yang iha kala. Oke, musiknya iha lah, musiknya hot titulu, my be la beleno, house of dares, oh. Oke, okay, usia Sky JLM ini dia nggak untuk kalian musik ide usia Justin Bieber hot title company semoga toka ya bing. Oke, okay, musiknya nih lah iya nih be karik bela requested musik seluk, mabe usia Justin Bieber nih musik seluk makiha. Nah, usia niat nih lagu sih ramai sekali kanek dead nah heran. Tambah sih ada Rona hela nih request lah musik mainnya mesek fuang kanek dead. No husi babu ni dia bom dia kakak ke bom dia mos dia kalai tamane na fatihing haunia ke dadar dia dadar solo ke pom aktividade bom trabalho det no tuir mai tena fatihing akhirana na musike husi pelte hone titul hau saudades o no husi ake dewa 19 hone titul separo nafas.

Okay, música husi Valenada, one titulo Saudades Uma, no husi BTS, one titulo Butterfly, lore one ito behe tuku sa nulure sing ida, liona minuto tolu nulure sing hito. Taman ena fating hau nia, dadar diek meri diek dit bito bot sirho tu nebe maka ura sida daun, saya lati ilung mahe laloran si nulure sing 5.8 MHz nini yang, pom aktividade no bom trabalho det ya, i na fating korazeng na bontado, dialo aktividade shiba lorong ohing nini yang, No, na fatin fu informasi sampai tu buat siro kono programa Kinta Kalan. Saya hamu tu ko Andre Steves. Saya no programa idene. Saya hamu ya orang tu ko walu kalang. No fatin iha tipal music no bar. Iha pal pasu dili Timor Leste. No saya release iha lorong abang ya di waktu de Oktober. No nebe siro nebe mak kara katu enjoy enjoy iha lorong abang. Beli hakat bayi tipal music no bar. Iha pal pasu iha orang tu ko walu kalang ya. Nona na fating haunia dadar diek meri diek dit beto bot siraho tu nabe maka sela tilung mahela loren sin ulure sin 5.8 MHz nini yang ba babu 23 sky JLM Alves RFK Vero Migi Moises Fiki A Kai Bosi Silva, Adis Largo Timor Leste, Leo nomos ganyos nebe maka kompanye hela. Rona diagret nomos basira nebe maka karakaturiko is musika. Oke, okay, belereti hene belong reni pronto atau oferese musika beto bot sira hotu. Ore malu kemini aktividades iha oras dader nomos. Oke. Okay. Basira nebe mak servisu-servisu hela na fati inkorazeng na bontade. Ida dadiak dadak solok nomom aktividade dit beto bot sira hotu. Nune na fatin lori to bosira barona musika husi dewa tai de honi titulu do benjura namoras no husi raya honi titulu only you.

0: Liber Dadi. Joven, livre, no inclusivo. Sianolures in Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu, debe mag iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popre su baratu no virus dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Iha plan atu pasa virus iha Indonesia? Kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel, no enjoy asih su internet baratu, popakote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela asih su internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Mediak media kesolok malu kerana yang sirah hotu filaf valio aura iha programa media selori ta buat sirah barona musika kalma ni ni ya namun sama lu kita buat sirnya hahan media ni ni ya buah sebah sirni bema kagore di daun filaf vali ba uma hodi hala sirnya tv dari iha uma bunga tv dari di baita buat sirah hotu mata moris ni naim baloran oh ini ni ya kata halua faten stay hodi usi ta buat sirnya musika dedike musika baita buat sirnya familia kolega ka emang bema kaita buat sirah karak di sorry ya nelas diri ke musika aura ne ya program yang solak tena ya kolega sirah otu ya nemos amfo musika ne bema orbe sano ina ne jante ton portugis nemos bahasa indonesia ma kolega rona ser ne bema ka gore de down stay hela ane samba baing ya nemos oferece hahan ser ne karakteristika nemos informasaun sira ne bema kam fo se beta bot sirah otu liliu acontece ia semana ida ne e bello si rotto nessa bain te barona la musica ida nessa musica apertura musica io musica si fia al battista ninia honia titolo i trua ho famiglia

0: 4.4 MHz.
1: Oke, kalau kasih rawat dari makia musik ya, itu rona ona, no, tuh filo vale mai tamu si baru nata informasi sound iya nih. Oke, lili besar nih bema kampanye ya, stay tuned it. Liliu kono ba karakteristika prinsipal sira liliu iha fos meang nih nih. Fos meang fasi liu atu di stengi, husi emania mus, husi nia musang ka kor meang. Hanese mus kor kafe, ka kori dene bema yusi planimento natural. Hanaran mons antosima nebe presente e hai fuan sira hanesa uvas no mos mirtilo fos menia geralmente tos no lori tempo naruk lio tu ten du ke fos mutin sabor nebe makas makas de tango textura nebe makas no mamar alendenemos wenhira ten fos memos hasai ni aroma disentibu. Ini nama kita informasi ambak kolega ramai sila hotel di dia bayi mirak nabi makora di dalam stay hela nafati mili dia kredit bayi tabot sila hotel balu hantar na balu sila khang karik bela bahan telai atau nune almusu mili dia ini nih bosu di dia kya balu akar diskan suka diskan setelai ita baru nata musik yang ini juga kiaman ini yang onyetit lolo ritanis nama semua informasi sila selo.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senolo resin lima pontu walu megahertz
1: Oke, kalau ya sirau tuh dinamika musik ya nabi makai teronona. Ya musik ya bitik hari ini ya masih ada waktu lo di tebaunya tuku senur senida senur sendrua lima minutu lima nur seneng nemu sebab kolega hirak nabi makai kau di dalam akompani halah stay tune deti ya mini frekuensi ala lor nabi tesing kupon tu oitu mega hati ini ya. Ita sebarona tang ini desu fantasi ser nabi makai posival liliu iya benefisi fosme yang ini ya. Desvantagem balo também de nelor tempo naru liu me beresse desafio de nebe maka iha area selo nebe combustível caro limitado além de nemos textura nebe tos liu calatire mohoto negosto liu da la barak sira maka katu soferik sira nebe prefere hahan nebe man liu ponto fosh Foshmea, ihe tendência as liu no compara o fosh muti nebe maka a dificuldade família sira recurso e tuan a tu acesso. Colega sira hotu, dê nema que informação ba colega runan sira hotu, stay tuned de ti amna frequência rádio liberdade. Dili ba colega hirak nebe maka kompani hala, stay de ti iha. Lalor 95.8 meka hachinian, odirona musika hirak nebe maka. Ya, kami ferasa betul bos sira, namun sebalun lebih maka ya, namun semua dia tenah unsa hanya sabar. Parece sabar gosto, ya media kemana kita ni? Nabi media kita betul bos sira hoto, Indonesia dia, kita media kemana kita ni? Ita baru nama musik lamar ni yang ini, ida ohaluha.

kolega si rahoitu dene mai ke musik ya iteronona hanesa musik ya ikus bai tene programa miu dia ini hau imni belong aura se oh hatu beri ada barak ba kolega serne be maka gore de daun akompanya hela iha ya media kemana gitu nih karena kita bos terus continue file file kita bos terus aktividade. Oke, bon continue sound deh tiha media kemana kita nih. Kami nih belum ngarasi aku sumikan ya ada sate prosi media sound saya mutu file hoi anti ya programa lo right solok nih.

0: loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tuk filo fale hau nyu bel nganti programa lorek solo bari sango hini ni ya so brigada beta posre me koin amu tuk kono hobelung aura he programa me udia ne be yanti spire te posre se stay hela tama durante oros reboin te posre se amu tuk de toyan ti programa lorek solo tama ni nafating hato lorek dia lorek manek ba all rally bersiro tu sia to je tentu hera larang hia diaspora ne be kwa pain sempre akompanya yanti lorek dia kwa te posre ba mati vidari shi bom trabalu ba ito tu so yani ane sampai baim programa Lorek Solek te sebe sesang rua, sesang usi tuku rua to tuku tolu muzika internasional. Tu si tuku tolu to tuku hat maka muzika tetung. Nebe bai te bosera, ste tu nefati ne tamu tuku hoyanti. Ia la loren siena loren selima pontu alu megahertz niang, tambal dende muzika. Se iha mas rubrika historis jurok niang, nebe maka produsu si Pedro Brinca, yanti selori te bosera ba Rona Mutuk, no sehemos kari kajenda yang antes lori te bosra baten ya Mutuk. Nebe ste itu nafati neti ala loren sienu loresten 5.8 MHz ni. Nebe bom sinturiza bae te bosra hotu bom trabalu atau lo ketunya program lorek solok bari sang ohi ni ni. Yang antes lori te bosra barona muzika nebe makananu si Raim Laute honya titlu dunia yang nanti.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musik yang nabe terona hamu tuku nong si last chill, tanya titlu duka, nabe maklorio nai tebe tuku rua limit Sianulu Racing walu. No, yang tis pere tepo sira kunya esen last chill, nabe makan esen grupo musik ya, nabe mak mai hunyu membro hamu tuku nain lima. No, dalam barak liu sira mayo genre pop punk, alternative rock, pop rock, no power pop, sira us Indonesia tepo sira kunya esen na. Sira musik ya barak los mak trending inklui musik ya nabe makohin terona na ya. No, sira musik ya lorio nai tebe tuku rua limit tuha Sianulu Racing si ya. Tambah nih antena fatin atau lorek dia, lorek solo buat tebus rem sini fatin sintoniza, okay sintoniza dia det. Mau ngedi gardiano, nyet, nomos, niltong, nih mungkin seorang ini saya kompanya hela, okay bu ma kompanya det buat tebus sirah itu ya. No, tuir mai itu sebarona tang musika, seluk tang, nih mak trending mos ya Spotify. Hananu husi, nadif bashmalo yang titlu bergema sampai selamanya.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, dan ewaka musik kan nebe makananu wana husi Nadif Bashmalo yang titlo bergema sampai selamanya. Lurion itu bayar tukur wali minturan ulo resin tolo. Tambah nene fatin atau lorek dia, lorek manek bayar bosir nene mesin fatin sintoniza. Okay, sintoniza dia dia kerik halal itu bosirnya TV dari show ke matang murish nene naim. Okay, turun mesin baru matang musik selalu kena nene maka trending moshi Spotify. Hana nusin ninji, hanya titlo rahasia hati.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama karo brinke storis di ruak niang nebe maka produsu si Pedro brinke tabarona hamu tu kono naloro nai tabai ya tuku rua lima tu lima nulu racing ha tamane yang tina fatin hatau lorek dia klorek manek beta bosir nama sena fatin sintoniza oke sintoniza dia kret beta bosir hotu nai tasi barona musika husi dewa 19 sangit tiet lu kangen.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke muzik yang ada betul orang hamu tu kena husi Philip di sekolah boro Johannes soi titlu moras loro ne tu bayi tu kutolim itu lalu resensi ya. Tapi dah lama ni tu balon tang yang antis sehut apa sura hela loro sih nang loro resen 5.1 megahertz ni ya. Nune ne fatin loro ek dia loro ek solok bete apa sura nemak sene fatin sintoniza bama ngambere na all sura seluk ne bemak sei sintoniza la mutu ko yanti hela loro sih nang loro resen 5.1 megahertz ni ya. Sintoniza dia gret Juje Ricardo Noba all sira selta nganti lorek dia lorek manik beta bosira bom TV darish. No, itu sebaru na musik ya usia 16 itu lu nya dia kliu hau.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Dia kira nih makan musik asal tang, itaro namu tu kona nebe makan anu si peti destradu kolaboro Crimson hanya titlu mau nore gador lori ona itabai hatu ketolim itu lima nulu racing rua. Tamane itu nyoras mas tau pada dangun agradeshi bete bosan ya partisipasaun durante oras tu nyelarang. No husi studi hau nebe makan mutu koi itu bosira deus ate segunda feira segunda feira ate awan sorry. Okay, kita setakat musika usinola hanya titlu Rollerblade. Bye-bye.

0: sesta tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi sianulu resin 5.8 megahertz.
1: Kalau orang sianulu resin 5.8 megahertz lorak diak malu krono naik sirah hotu hamutuk vale Javier Fernandez iha program mas pasu publiko bayi disanghin lorong. Oh, inta tama na ba lorong hitu fulang Oktober tina rihong ruwa nulu resing nengo insa hoi tapot sen novidades poin lorong. Ya, spera kata kita hoi tu novidades nepe maga diak bohin lorong ini ya. Oke, ane sampai bai ya program espasu publiku hau selori tapot sira barona entrevista memang kami halo na. Ho NGO sira, ho bai naka studio sira hoi tu nepe maga mai hene ami halo entrevista sira. No, selori mesti buat saya baru nak agenda, bermakna iha, bahaya program espasu publik ini nian. Dan, nafatin atau lorak dia kepal fans radio liberal sudah hoto, bahaya terbuat saya menafatin stay tune. Iha lalu orang sian lulu resen 5.8 megahertz, iha radio garden, iha website radio liberal ada dili, hau nia lorak dia. Ya, okay, lorak dia kepung aktif ada bon sin tu niza, bahaya terbuat sudah hoto. Okay, turmai ni anasem bain-bain, molo kita tama bai tania programa loraik solok. Ita sebarona le musika hone titlo semo as de maiz, lori husi El Chapo kolaboro hokkeni el... Okay, lori sikle patra kolaboro hokkeni El Chapo.

0: Alexa, tuku hak, to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik yang bima kau hitaron hamutu kona musik yang hone titlu The Love in Your Eyes ni belori usi caravan. Musik yang malu kita pamutu kia tuku hat 5 minutu tolu nulu resing hito. Terima ita parona ta entrevista, ni bima kusai kolia kona ba. Introduce kona ba inclusão no diversidade.

0: kita tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Ya, kira ni macam muzik kan? Memang kita rona muzik hanya titlu ke tahun itu ni belor musik hall ya. Muzik ni malu kita mampu kira tuku 5 minit. Okay, 5 minit sana lu resing hitu. Terima kita rona lagi drama. Kona ba feto no mani hagbit hori prevene violencia.

0: bahia famila sida. Tang ne, bahira feto ida, ia kibita to halu negosi rumah, dan rumah sida senti katak, feto ne foti te sida nye pojisang, kahadau te sida nye kibit, ida ne lalos. Importante at suporta malu hane san familia.
1: Hau bafali mana didi, hau karakrona mosusi mana didi, tuiri tani hanoin, saida detmak emasira ia mikrokreditu ne, bele halo, hodi prevene violencia.
2: Mandesi, turi hauni hanuing asika no Paulino hili dalang dan ebe mak los o di prevene violencia. Tambah sirnen rua, komesa hanuing ona dalang sirne be mak sira say halo. Primero hanesang say halo diskusa ngo sirne kolega sira kona baidane.
1: Amano, hanuing hau mas interesa turona husi mano. Insa humano, turi tani hanuing, Paulino asika hanuing los kalai. Katak, ema hotu-hotu, precisa halo buat rumah hori prevene violencia hasoro feto seita hanoin sing idane tambasa no skarik ba ita lai tambasa
0: turang anu ini sing precisa kuliah mutu hori buka dalam ba prevene violencia no kuliah mutu ho Paulino kona ba dalam sira seluk hana sang etapa idane be mak diak tebes sira belahu kuliah sai kona ba violencia ia encontro kom dari sira involve autoridad lokal, lider religioso sira, no ema hotu, hodi hahu ona, kulia kona bas untuk idane.
1: Mana didi, turita ni hanoing importante ba Helena, encoraza feto sira hodi hanoing kona ba dalan sira, hodi prevene violencia hasoro feto, tambasa idane sing, kari kita hanoing idane sing, no tambasa lai, kari kita hanoing lai.
2: Bahau sing mana? Tambah Helena tahun yang bid hamutu ko feto sira seluk hodi buka dalang sira hodi prevenio violencia iha sirne komendadi. Tambah asuntu violencia soro feto afeta hema hotu no ne hema hotu ni responsabilidade atu prevene mana.
1: Hawa karakaturona fali husi mau no tuiri tani hanoi feto sira iha bid hodi halo mudansa iha sirne moris rasik no iha ema seluk ni moris.
0: Diak mana tuiri hani hanoi ema hotu iki bid. Depende ba oinsa mak sira uja sira nyaki bit ne. Feto sira hiki bit, no sira bele uja sira nyaki bit, ho positivo, no toha mutuk sira nyaki bit, ho ema seluk, ho dihalo mudansa iya sira nyaki moris, inkluin mos iya ema seluk nyaki moris.
1: Mandi ohi mau no explika katak, precisa tau bit hamutuk ho ema seluk. Entau, oinsa mak bele envolve, feto sira seluk nebemak la inklui ka la involve iha mikrokreditu ne, ka feto sira nebemak la hateni katak grupu hanesang ne existe.
2: Mana dalam dia kida atu involve feto sira nebemak la iha mikrokreditu maka, ita bela halo encontro komunidadi, hamutu ko feto hirak nebemak la involve grupu ne. Ita mos bela halo diskusang o sira, fahe informasang sira, no buat seluk tang mana.
1: Mang no, asang saya datang lagi kita beli halo iha komunidade.
0: Tiada hanya knowing, asang nabi mak kita beli halo iha ni komunidade. Makanya asang saya bisa mutu, hoatre lokal, leader religioso, fon saya feto, no manesira, hodi fote asang kolektiva. Ida ne, saya ajuda ita, hodi prevene violencia sur feto.
1: Antang, tuir mandi ni hanoin, mudan sesira ni bemak Paulino halo, ajuda Martino, no mana sira selo katu ihak bit hori foti asaung, no muda sira ni hahalo ki hari lasaung, ida ni oinsa.
2: Mana, mudan sa ni bemak Paulino halo, saya hanya sang exemplu positif ida ni bemak mana sira selo bela halo tuir. Tambah, ho experience ni bemak Paulino fahe, bela mus desafia mana sira selo katu halo mudan sa mana.
1: Mano, oisa ho itani hanoin kona ba Paulino ne ideya katak, mane bele fahe sira niak bit ho sira niak parceira, no hahu valoriza sira. Oisa idane bele ajuda sira niak komunidade no sira niak familia rasik.
0: Diak manat, tira hanya hanoin, bahira mane fahe sira niak hanoin ho feto sira, no hahu valoriza sira niak feng, si ajuda sira niak relasang se saudável, forte no buras litang. Idenemos se foi impacto positivo ba familia, no ajudamos komunidade sira selo.
1: Dia klos mang no, haba fali mana didi, tuiri tani hanoin, importante ba mane sira atu kulia ho mane selo, kona ba sirania moris no experiencia sira kalai.
2: Mande si importante tebes ba mane sira atu fahe sirne experiencia ba malo. Tamba adala barak mane sira nebe mak koko atu halo mudansa, sira sempre etang stigma ka, trosa usi ema selo. Entau, bahira mana sira iha sirne grup rasik, ida nebe mak seguru no halo sira senti livre atau fahe sirne senti.

Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Calang Solok e bonaiti e benvindo. Pamalo covinti srona nangno accompagna nain radio. Liberare si rohoto. A sur malfale ho hamne belong maris e estudio radio liberare dili. Ho iti nie programma calamurek ba e ir somo in calan durante oras ruani lara. Ne ber somo in calan tamano ba e loron hitu. Fulan ottobro tinan. Rayon Rua Ronaldo Rising Neng. Programa Kalamura Kanesan programa nebe maka dedikaturiga programa nebe maka animasam. Tamane iya ora suruhani larang ham nebe long maris. Karena kata fuas pasu libir bau vin cerau tu harus itu kualung mai ta tuku sana lu kalung orang timur leste. Karena kata yang cerau libir ada di li kita lu mana laga mensaj enggak komentar wela mai. Atau nai talu ramet niya programa iya studio radio libir ada di li hamu tuku hau belum maris. Lalu si ovin cerau tu niya komentar. Hanya sama musik rumah atau telefon rumah. Karena kata mas para bensrum bapa familia kolega sih dah hotu. Beledet.

Nebi uvinti srona nai no kompaina nai radio liberar sirohotu bele mana mensaje mai i Facebook radio liberar dili nebe ma kordaun halela live i nomas bele mana mensaje mos i TikTok radio liberar dili ordaun halela live tamane uvinti srona nai no kompaina nai radio liberar sirohotu tur mai halori uvinti rohotu ida tu ba kompaina lai musika ha titulu nai fet oramela Lorong oin hene sang lorong nebe make spesial baiten una senyora main fetor rame la uni lorong nebe parabens parabens pa pobu doben Timor Leste ino mas basarani katolik et sira hotu nebe maka tuirumai tarona na musika foi nehotu mita continua programa musika nine fetor rame la utama lorong oin hene sang nine fetor nitina musika

Oke, dia makhluk vinti serona naing ngakompanen naing radio liberada siro hotu. Ini mah kita nih musik ya ruh eh, musik ya princess usi Alcatraz nih yang. Namo susi lulik pada minam feto rame lau. Ini mah musik ya ruh tang, itu rumah kita kontinu cek tamu mensajen siri telah yang fatin ya. Musik ya ruh apa kelahir tuan dia nebet. Balung atau gabung karik sama temai. Ba fancy ra ma online hela kar ke bel saat me pari chal ra me bele ke lai ma ta la mu feel nien viazem ba ke ma ta la feel nien viazem ba ai na ro dia kursi da o si kon nien bono ma ko dia kala sela mo sela music sela dia bono ma un dia kala lela minia nara ma kana sang iku En lele onal ade makronela mau nyeli yang obrigado bai mi oturona imi dia kala eh thank you barona. Aha. Kita lo mestap tap layar no fatin en zena fatin ba. Na mo so siri terno fel musica sera mag dia ke. Musica ke binian. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Tinggal kenangan, turval mai viazen. Nebe te manten cek no fati mensajen sira, itania horas lurita baya tukusie, limino tu. Tukusie, oke. Tuku alu, tuku alu 5 minuto, 5 nolo racing ida, nebe se nefati tenen programa e uma hora de lara, eh? Nebe kita lua enjoy nefati mba, kita lua, Nebe li falitan senye komentar manita cek nefati. Kita lu mesti tap layar ya, pilih lah. Tap deh cah. Give sih nih ready aja ya. Kita straga osan. Mai kita cek toklah mensajin iya TikTok lah ya. Kalau ayah buat bonate masa nabiing Mira, Andi, Ana Maun Rui, Ana Maun Dori Reis, Lia Santos, Engo, Zia. Nah, seluk-seluk tan, senyia komentaru. Nebe,

Ya lifali dan senya komentario, komentari komentario tan. Iya gelai. Okay, sela iya kita ronatan musik aida. Beli gelai. Tinggal kenangan. Okay.

Diek, maluku fintis, no akompanya nain, rona nain, radio, liberar siro hoto, irene make tani musiki detan. Musiki bini yang tinggal kenangan, Ita botir nebe maka, pernah domi malu tiona, kreona, memoria lubu kira, no wain lorong, emasih lo mau say nain. Tinggal kenangan sih, mau buat cerita nih sana sang kenangan kenangan. Tur mau telatan filmes, aze, yay. Mami zinya, lagu lagu musik ke kama. Emang main nonok nonok itu sih, nama film Inggris, orang kelas orang itu. I musik yang, oh, hello ya.

Haru kita saat ya mai. Asai fali baga. Ni taru ka saat ya mai. Tu rele tentan tu rele tu tun tamas la koi. Akarak tu fali. Ah, laus tu re tu tun ya sorry. Oke, mana mana ini namanya sekarang kat rumah mai. Akar sama itu tentu saatnya mama. Ama akar ke turia lete nggak turia kraik. Lete mos moras kraik mos moras aneh sandet. SMS lalene, hei. Amin yang SMS, amin SMS lalene. Misalnya semua itu lihat barbarak nih nama ne. Pono kakak didik kalau musik ke zombie dia mau mau ado kalang nih stres ya lane. Diek diek. Uzi Liberta Martins. Diek. Uzi di tegas musik be. Musik itu cerita gas, be musik itu be ulala we. Abi ini nama sadet. Ibun dia klos manggi manji. Usi alotu bonaiti. Ma abi mamzi abi ajuda responi telan abi ini nama mensaje ni. Biasa ni ibun dia klos manji. Disculpa. Karik la toa mansuri Mami zinya sire diang ini ya. Ami toa mantiana. Ola bonoiti usi dil di vene kayara. Bola bonoiti tambeng. Kumista. Livalitan, oi emak telefonnya hau lagabung nesa pantas. Oh telefonnya malu deh. Hau nanti ya mutu kela nih mak lagabung nih. Oh, anu ya mutu kela sami komprene mane. Orang sana nih sudah descansa mane. Is phone sih nanti sudah descansa dia mane. Oh, 90 yang lain karik dia. Oh, dia. Obrigado. Obrigado pela informação para ambil e comprende. Lain karik dia. Mau maris. Ini setuir tiempo gak kamaris, mos. Nesa tau tam pimenta itu ang. Hehehe, magnesia. Oke, livalitan musik zek lai vai. Ana manze live idea bonatica ka di dikira musica ma sai de mai ami ma sai wan sira nebe ma kintu ne jela ma unilia oke di ag nebe obrigado baro ana manze live ai ana ma un live ai gi mata rau no corano nebe kalan diek mos ban bin zeo na veva o ze no veva un enesio na beba. Oke, kakak ame SMS bane makla le fali ne. Ita le hela ne, ana maun feliz ne. Amaun feliz aun le hela, soke amaun mensaje makla die karik. Amaun be, amaun zek, laivai, laivai los palos ka, laivai ne be karik anamaun.

Li fali tang mensajen seluk tan usi senyia mane. Hai tebes gelae. Tebes ana mam. Ha biasa bane bahasa mam. Korbo ira be. U fila ur seksa. Halimare lai vai ve. Ye u kisi. Namusie be. Lari gua. Malaysia, tau bere. Li falitan. Om pasti sirni mau mateni itu. Li falitan.

Abedi, bing aram bing abedi, bing marfina. Hai, bing sedemane. Mau Inglaterra nih, hei, Nazia gak bing Nazia kalau salah. Oh, oke, okay, bendungan. Oke, okay, bendungan katanya Asikulof Manggera. Oh, Asikulof Manila. Oh, Beliung Nemak bendungan nih. Oh, Beliung ini. Oh, Dieg Dieg. Oh, Dieg Dieg kan mam. Bendungan. Dieg kan mam. Ya li vale be vai te vati lai vai lai vati los palus te lai ite toti lai vai tu pois bato bi matcha corni los rai de pois mai fali ya bin seline kele kai ma mi jinya fali mane be ama ite be ustur maluga ma mi amoi amo abi amoi ne masina ni awate ne nara ze moi moi ne Abinya mau dia how dili campur orang Indonesia. Hari ini orang Indonesia sambil ibu-ibu sih Indonesia neng. Dia. Ajita vale nsa how be ema sa usu vale. Ajita ni vale au lau to usu ana kamaris. Au lau daro ba usu ana kamaris. Ida makzari ida lazari tam ida vale sa nesa kriale memoria kan nesa tinggal kenangan kenangan. Tinggal kenangan kenangan. How Fatma kan ya Fatma kan mas lau to ye beben la usu oh Fatma kan. Abi macam korma kiri, sana. Biasa fatin foto bane kabin, dalang kliuk ne kabin. Aspal ni ne. Aspal es kota fimba dalam ruah kari. One dal ruah. Bros. Dal ruah dal tolo, dal tolo dal ruah dal tolo. Ana vinha zitere ansa feto fon o suga era mas assim ne be faliva ei sha mi atene sha mi feto fon susa a mi la nega ida sha a mi feto fon ne a mi la nega ida asli fatuma ka oh nain deklar kata ka feto fon be aurang oke okay. Aurang kaur mori se dili bot ye dili oh ho oh dia oh ema dili oang ami be em fo oang hausi bikeke bikeke osu.

Si ke Miami lah, eh tur baru kelau. Mos baru kusi ameta bergezi. Okay, namam. Ih, insa. Mau su parte ne benian. Okay, osube parte igreja nian. Karik pernah bana ba. Amni igreja karik ateni, amni igreja palin. Igreja ututu anesan det. Mabe pemandangan ebe makfura kli paling ame sunia ta murilo asistana. Ita ia okostia meta foto lete ane sete istana ida. Amni istrada ia okostia igreja lete nkia terlalu furak la limar. Furak mos anesamos naim bo suan sira. Kuando domin kuando musi usune ba, hatu fila ba los palus araska. Atu filame fat makamu saraska. Amni igreja ne foto makne. Reus dog ne. Wow, terlalu. Wow, terlalu tidit. Foto mane pemandangan mane kira. Reus okos abaletin. Ama. Modulan si imagine iye lebe istana edane. Embarak na foto ne ba. Foto ne ba kuano. Domin kuano mose ne ba la fila kedas. Ami dara meeting kedas. Usuni domin kuano fova ema. Ama. Igreja ne ma ka gosta ne ba aduni. Ihi. Biasa ba na reka. Oh, biasa ba na reka. Oh, antau baliube na reka. Antau ba na maun sira be lius fe laga deit karikana maun. Ia laga be. Sere laga kan ide be. Sama rogo mane kaya be ida nebe kilikai ne are ida nebe mak basic be lai suru lai ta binseli ane binseli kilikai de makasih stila ne nebe ane bi maca kor dia kara katu ban ba kamaris awa kara katu ban ba kamar awa kara katu resmi kamaris ne igreja sa bele sa soke kamaris dalam melos palus ta kaela. Nebe untuk sementara dalam loke ba kamaris to elai vaide. Nebe labeli liu mai lai. Dia. Makne samang olos. Entah itu ronat elai muzik itu elai dipus mai ta komentar ne. Luna Bolivar.

Diego, vindi se rotu nema musica e cosa se Leandro Leonardo in ho titolo beige per beige e attacca programma, eh. Ok, la Leona mensaje in cala malirenz ne sono una musica ne beige un per beige par furac. Ali valetano brigare va musica ne maris. Musica ne special beta ho in your life ne tocca musica ne ho par contenti da. Isha, isha. Filo makar teker maris oke okay, obrigado. Dia ko vinti serona nain no akompanya nain radio liberar seroto mari satu taka programa kari klaware dalang. Ama roma ka kompanya to iya fatinya tiamanya. Oke, okay, thank you nabi. Dia ko vinti seroto hula bela kontinan pula programa ne be ikus liu hulu reki para di liberare to makin narang. Am ne belang mari sekar kato obrigado para kia reso en tebe sebab malu ko vinti seroto nie. Parji pasamba o in kala ne be makalone tine programa kalamura krame no enjoy no amna samutuk Iya kar kata mas disculpa wain kar telefon rumah karik nak salah usi disculpa. Amain ovin cira tu toh mana itu? Usi studio radio liberal ada diri. Hab ni belung mari syak sumikana usi ovin cira tu ni putar tilu. No itu saya suruh mal fali iya edisam abang kalang. Iya orang sekolah tu tu kesana kalang orang Timor Leste. Nebe bye bye ya. Eh.

Iha plana tu pasa fere sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.